0: yo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikin kwana hete kwana ga tsunzu oka mo di kwana ko sikudi an an kwe di kana kwa go na go tama nyamme ga ke ya ta go nyisa no ha ha ntita ta go ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya go na go nyamme nyamme kwa go te kwa ka jiki tshonye go mo sobo kwe ya go tu a e tsa ave tsa ka go di kya ki na ka nto te do kwa go te te go nyamme kwa go ta go tsaya go tsaya go go di komo a Nak engkau mahu cek ambil ngan kita ni he? Untuk cek kah tak kah kuaku ngan aku di kuana tuh kah dengan aku kuana anak kah cek aku kuana tak malu tinggal sikit. SABS ya kue nak tu jauh kau di tempat anak aku di tempat makan. Doveha mahu kue kue aku tiada tentang kau yang yang kue am cakung kau yang tak cakung yang ti no. Aku nak sih kah jarak kah ti. Kamu aku pendeh 3 6 2 7 2 am SMS anti zeno terdalam di dalam sih kah. Nasib susu paruh he Faye Franti.
1: It's God.

0: Yami samo so ke ge kan ke mke wolam senta ke ni hen ngam te kan fefin der tak ke kon ke rado xkefem de de ma chok ngam koko ma ta sa kre ngam si si ak kwa kwe ki ke mke wolam tuma so de ma sam kwe ke he Zulia dala ang mwa ta kom ke ti sumo ya he ya uwa ting la cha asa wa ke ta ke tum kum tum ka em
1: ka e ju gyal mangete ju a khauga da sin tsige mangete konka an south africa ju kama di tsia na mimbia a tsi ya o kwinna wa tsi tsai gya ko da sa yu ya kai kula kenonga ho hale tsi simu o tsi gi tsui kan tsi koya ngwa de kon na ju ma ti sei ya kon na ju gi ku
2: Mikuwa Julia ta Mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa angahumi chutua.
1: Ya mwa kwa ngajuri tishimu hei. Ae, ibu mwa kadiwisa ama yepo. Mwa kwa ngajuri.
2: Tishimu ama kwa iwa. Ngaecha. Ketu ya chuta chuka la klo, ti kwatu ta kwe klo. Taka ti kwatu ta kwe klo. Hi ketu ya chuka la. Taka tui taka u. Keti u kwe hesi uwa wana kwa. Taka hi ke u inge ke wana chonga. Taka sin chonga la ke kwa kwe, hi kwa ke kwa kwe ta chonga ke tisete kule maya wame tome. Anjwa ka klo, mdi ngole kanju tata klo. Tanjwa ti u kwe inge wana kwa. Oke tapi penting ikut kau iu keindahan kawat kaya lachu kaya chu ayah angkam kalau in makuna kaya yang kuang gali tang gali kala kaya yang kawat kaya chong kuna kala usimu kem cuman dia kala hongu kasih koke u tak kasih koke kawat kaya lah kasih koke tam kasih koke kuang acing gali tang gali kala kasih koke Kabaga tokuna wala singwe kwa na wala kwe punda kakandri kakandri kakwala tasi koke eka ngege singa kya mari koke njete eka koka toa koke kipi mari kala teka si koke chukan hasi koke kankunda tanga kake tepa mari mitati teka ngongi ngwa uastola unga um tanga ngongi kake u tanga kake kabakai tanga kake unga um teka kake unga yang itu nak meng angkat itu nak, dan harga kaget mahif, tak kaget uang mukalla, tak kaget kita, saya kan kita kau kita kampai, kita anggehun, anggehun caya, anggehun caya tu mungkin ke hari itu caya aku kum, mula mari tanggal wakang diri kakak angkat uang sa, tambe, angkat uang nasang, tak kaget ta, tak asal kaget itu nak, saya mukokan itu. Utang harga si kocong kong. Sagi kong ke tang harga ngengkong tang harga ngengkong. Kaya jungi. Taka asal ngengkai sangi. Asi kong. Saka ga kong hai. Saka ke ngengkong mari kala ta sekeng diri aku ya. Ta mari kala kake ting ala. Mula sagi kong sangi ta sangi yula kala kang kake ngut ya mari ta angkala. Tang harga kake ting ala ta saka ke itaba. Tang naba khifwa la sagi ching kambe. Kalo ngengkong hai kete chu. Tak ada hari saya nyanyi, nggak hari hujan, nggak hari untuk mereka. Tapi mari kalau aku lau ke Venezuela, tak sih kau sih sih kau. Aci cik kan hari kamu aku aku tega ke aku nggak aku mari. Tak ada aci lela mari. Aku ulak aku. Tapi mari wa wupi. Aci ngai diri lah. Wih sih sih kau tu na tak aku lau ke Venezuela mari. Minggu sindo. Kekai tu gayu ye la oh enim. Juu kau he anda baik halu awang gun jo. Anjo kalaka angu kakak kali kalaka angan. Tak uat ama tanga tak cat awang gun hari tiraya. Tak kau angu cengaya. Tak kalaka anda baik ayu ya. Tak kau wa tiada kali. Duri kali ke aju, angganggu kan duri kali, tak cinta cing, tak ke acing ke, ke situ pak aku cu. Wanju nama kan juga cu.
1: Tak ke, ma imetan ikut khabar. uzila mka koga di mka uzila sivita liga
2: njuta ni abanga taki uzala unga mulaka angai katoyang ka kwa kataria aka a uzala unga taka ika katoyang konga aka nga angai ta waspangilo taka waspangilo ta wakasi kwa kumika ka ako ni mga waspangilo nga
1: taka yasin koga ma kagkia mga makantwa panga kongwi spangilo aga diga cewi siman maga ngai
2: kacau sekarang kawan ni, kau ni ke aku bangga, engkau kau ni ke kaherupu atau kau tu awas panggil.
1: Angga kau gue dia kau ni, kau ke sweet telinga tu dia kula. Ma, kau kaya kau ni yasin kama, kau kama kau kia, kau kau gue dia kau, gue kau tadi kacau siapa tu nak kau ni.
2: Kacau siapa kau kau kui. Kacau siapa kau kui mula, orang, si tay wa kain jangan terhadap kau, gong kau orang orang, terhadap kau kau cinta kau waktu, kamu yoye saya, dah enga kau kau, dan hai kau.
1: Kacau. Kacau siapa tu?
2: Tu semua wa ngaca tu ke wa uta uke tisan dame taka uke tisan damela itu kuangkui taka itu kuangkui si kaki kandungnya taka ang aja ang kawa cinti acho. Jadi mungkin kita buat lah. Tapi u kita gang ah, kau kau mana? Ambang, kita amin apa? Gang. Tapi aku kau kisah cua lah. Okay. Okay. Tapi he, ya kau kisah cua lah. Tapi aku ada waktu. Dan jadi yang kita tunggu, kita buat lah. Tapi u kita mula ya ke kau tu tuan, ngai mai kau tu tuan kau. Tahu la kongi, gua kongi ada tuan jangan tega kau tega kehawe. Kang orang tua, tapi aku ah, coba la he, awang he, mian jangan awang ah, co, ah coba la yang ungu. Tapi he aku awak kong coba la he wangu condong ni, ake, amesa tega. Ambil kuku manggang, sikit duit, dan kemudian ke kau, dan jangan ke jauh, dan jangan ke ngah kandang. Sikit ke perumahan dan mesti kau, ini sesi kau kau kau. Dan ngah mesti ke ti, ke mak ke mak tua, ke mika ke mak aku sisi kandang ini mak ke. Dan jangan kau tega tua kau kau, tama wia. Jangan tu nene jauh, te uah cinta malak, akang kau tahu ke ngah. Ya ke kau tadi tu tu langsung gue mak uat ya ke sung ta jangan gue macam tu macam tu, ke jauh ta ke u, ta u ke macam tu macam tu, ta ke kau ke macam tu macam tu, kau ke benya, ta kau ke acuh ta, kau ke kapai ke ke kong ke engkau mite, entah kau ke acuh.
1: Jadi semua lama kan ngah kong ke macam tu.
2: Tika jadi semua lama kan ngah aku kau, ke aku kau tu kau ke hmm. Hei, hei, tu tangan hong halai kau kongi ya, ah, tu tangan hong kau kongi ya, tiga hari, tu tangan hong mana dia pergi kong dia kah, tapi aku tu ke kau tu tangan, yo ke kau, apa tu semua tu, kau tu tangan wei se, yang mana kau tu tangan jo, yang mana kau mungkin kau, ah kau kah dia aku tu, ah, muda dia tu habis hong kau aku tu ah, kau aku mah, kau lah hei, kau lah aku tu tangan. Tak kacau sih, kau kau.

Thanks, ka FM 107 xa nxa yini gare ke mtsetsa mtsamozo ncanwe ke camtsa ke imita small camtsa ke tala camtsa mtsolo ke gqoma khamo le camtsa ke 3 camtsa ke tonte khamo le ke qoma ncanwe camtsa tsho qoma mtsa bora namtsa ke camtsa qoma sa ke sike mtsa ola ke gqoma khamo ke tsa ke tala camtsa ma e mtsa tsho ka ngo qati wa ke ola mtsa tsi tsa mtsa yo firiri ndo singe mtsa ola camtsa ke fa firiri mtsa qadu ira samtsa bora ku ngami ya gqoma ncanwe mtsa tala camtsa ma e sorry kau sih game sekarang cuma aku game sebelum kau cuman gua terus ini kalah game sekarang kau cuman terus ini kayak things dah cuma cuma game sekarang kalah game sekarang kalah wah season tahun nak kau emang dia olah kau kayak things dah wey you listen season tahun nak game sekarang kau salah TV game sekarang cuman sama ini ah ya cuman game sekarang 5 demand game sekarang cuman ini orang sekarang cuman solo game sekarang titi kau cuman kau sih nak game sekarang kita game sekarang program kau cuman kau sih game sekarang cuman aku kau sih game sekarang cuma ya aku kayak kalah game sekarang program cuman cuma aku mo akon na ko gitsi him tapasi mo sa sinto ako siya na tapasi sa hama ko siya na yan na ikaki sa mani chwa awa ko siya na sa mani chwa sa ngaya ka takawa tige kam sa sinto ko siya na tige kam sa sang ngaya ko siya na takawa tige siya na sa titi at kaya sa rin tapasi sa sing ngay u tige pasi kam sa panga um sa sing ngay u kitige pasi kam sa ujala sa sing ngay u kitige kam pasi sa tua sa sing ngay u kitige kam pasi sa kawa tige kam pasi sa gulit ka tsike kan pasim tsak sing nega ke kala tsam ke mam sama na hoda ke sena tom tsada kan ngang tege ka wisi kana agya aka tomu tsike kan a asin heka o asan hai kroka o agu kroka ya frustan ke kala kama titis nga e tsike ma asin hai kroka ke sena titis nga tsike ma panga kwa titis nga tsike kan ma sing hai kroka ke sena o ma kham kroka akana ke tsike na gya aka tomu amoni nga habis leti dege kala ge ma panga chi ta duma ke he adri to asin ka ngi dege ni chi kami moni nga habis leti ge ma wa chai moni nga habis leti ge kama ngwa chai moni ge kham dege kala chem ke ma panga chi ge gausi kana kam sa pasim sa sing hai ke ge ka e sa sa ga kon ham sa ge a tua thisa ke a na gausi si kana ke habis leti ge a wa tua thisa ge a tuna ka ka a gami wa tuma ke a tuna ka ha wa duma bisliti agi gucaco bisliti agi panga o akti agi panga ko agi agi ngato chiu si agi gucco chi kamani wata wajala kamani wata kuma kamani wata tua wan kawa ai bisliti ai yang akago ya keku ya kamsin ai bisliti akago keku ya kanwa ai bisliti akago ya keku ya aguli aki chige ai kang mapasima o tsara ke kausi kana tsimusi msa kwata ne ka tlhonga ke msa bra ka tsanga ka msa re ke tsige he ga msa ama tsige he msa ntwa tsige msa kong kong go tsige msa ke bisle di ke kang msa msa ga tsige msa ke bisle di ke kang sa kham a ga hinde ke tsiwisi kana kang awa tsa panga ta afristan ke tsiwisi ke ke msa ga tsiwisi ka ke msa go lutsa tsiwisi ke ga msa sing ga ka mo amtsi ta ai bisle di wa agulika ina arresta ka tsa tsige ya singa asinga go kunqa go mo mtsi ta tsotu tsinji ta tu mmo tsi deng nengwe nka na tsimo se kang a panga nna a tsori tsinji tsana ta ntsa tu mkhamo se ka nengwe a tsa tu gulika tsa ka nengwe ka u sena ka ge a ai ka go mo ka tsoa tsige tsi khonwe ha bisle di ka tsoa tsige tsi khonwe a panga tsa o tsige kang a pa sa singa ya ke titi mano ma amana wa ta chi singa na afristan titi mana ma mana wa ta asang hi o sing hi ke ke kamoni ko o kamoni ki kinga kamoni ki bakhania amoni kungi wa ka ta amoni ki guha ka ta amoni kungi sing ha chi gai chi titi ma ka ki jala am chi kama ki jala am chi khama ki jala am chi numa ka ki jala ta se ga na kamu si chi ge sin da ni ge ge pa si asing ha ki ko e ha ki bakhani mo chi ki wa ki kinga no chi kana kamu si khali mo si ati sa da ki ni chi ga e he ke ko ke ngau tsike ko ke kondisama kolema ka ke bahania kama ne ke nna kolema ka ke khawya tsa se kana tsamo se tsike sa tisa sa tisa sing hai khano sing ya ke nna ko sine khano sing ya ke bahani nna ka se ndo ma ima ntima ka ke sing ha gona ntima ke panga gona ntima ka ke jala ke kona ka se na kam tsa sine kana tsamo se ka wa atisa ka ngai tsa sene ke ka e a tutsi o ka tsi o tsa sene ke ina ga bisleti o ina ga bisaiti ke ya ko e a seng khama ka ko e ya a ka mo tsi ka ndwa a o ka ra ka tsi ya o ka jela wa tsi ye se wa tisa a wa khano seng ma jela a
Tegas guna tisa seperti sih ngaji ini kami sih macam satung ngaji lagi. Cikia atu tisa. Ama eres tak cak cikia eh agit atu. Ama eres tak cak cikia anu dah. Ama eres tak cak cikia gulit ah. Man kena kamu sih walau sih kawa. Terus kawa bisli tisa ngah eh ang agit ni cikia matu jela. Cikia matu panga. Oh cikia matu kang gulit ah. Tak sari kau sih jam cak gunung kau sih kula kae. Hikulam cak gunung. Karena kamu si kisah kamu, karena kamu si kisah kala ah satu asing hei cigi sing, oh sing hei deh, oh sasing ada cigi sing tu aja lah, si sing na cigi sing aku lagi agan ni, si na cigi sing kau ah satu sa ada tu aku isah kamu ada tu aku, dah kau isi kan nama si mana oh ah, dah kaja lah, kau isi kan nama si mana oh ah, dah kau cuma ah, si mana oh agak dah kaja lah ah, si mana oh agak dah kau cigi kang angoh tu. Amanya awak tak persentikan amanya awak tak senjela cikai. Kalau kamu gak asing kadang awak ah, damar cuma kau nau awak sen lagi cikai najela. Cuma ni awak sen higa lagi kau angkau kaki cikai kejela. Tapi moni tu ya, ting tu gong gong kaki cikai. Tapi cikai mau kau iris kaki cikai mau awak sih mau kau mau sen lagi kadasi kau kia. Moni tu ya cung kau tu cikai anggul tu. Moni tu ya kacau. Angka kawan cing, angka senai u, bimana kuah wah, dan orang Afghanistan cing, bimana kuah orang orang senai cing, hiu problema. Angka dua cing sen, dah aku nak kawan senai lagi ni, kuah ikhlas lagi kuah, dah kuah angkat kuah kamu tu kuah, kau kuah angkat kamu tu panga, kuah angkat kamu tu, senai cing kekang. Apa ni sih sih angun, apa ni sih sih kekang, angun tak, kau sih kenawa, aku lihat ah cing hijalah ah. Agulit at sige ito ah kamsang sige ito ah hang hay kaki ah iras na kaka at sige ato hong kuha na tapos sige ka na tumsi sige aasik ah kawal kang ka na tumsi ato tak ang kati kay kamano at ako yung nami mching nga maga sige sing kwe kay pangami mching nga maga sige sing kwe sawa

apa sih a cina gi agdong da bis liting ha kama bis liting a cia a da a bis liting mcima jala a da mcima kuma da mcima tua a van kam cia sare kawa cia kahine ki kagiam cia gong Tiga kula cikongi, ya gong cikong, ngawat lagi cikongi. Tiga orang cium samun itu kah, cium cium samun itu kah. Kau kamsa kah ini, kulitima kah kau dah kulitima kah jalan kama. Kau sih nak kamsa titi aku, aku kamsa samsa fiteng sana kah gitu kamsa. Ikan lek kamsa, ikan kamsa gitu, kamsa jawa kamsa gitu dulu. Dah samsa perham kita lagi titi makan gong. Kamu tak awak gitu lah kamsa, ya kifirin dah samsa firin ham, kita mangun sembilan. Dah samsa fita gitu dulu, kamsa jawa kamsa.

to come a planning again, a choosing a total ang, one ang he, Mchima Zella, the ang he, Mchima Kodzella, the Konakang at Twisamoko Chinjaga, Konakang and Navia, Kosis Ganaga, Konakang at Otoa, Kosis Anudaha, Kosanakam singing, Kawati, a Pabulangri, Kalaki, Chopasim Sabuna sing Hagagi, Kamsna, aye, Olasna, aye. Wan kau sih nak kang, mencak kamu kau sih nak kang, cepat sih mencak seng hei, kaki kajala sima kualiti, dengan tu sima kuali, dengan tu sima kualiti. Namun saya fikir mana mencak sakit orang yang kau cakap, mencak ada ki spay musik kau cakap mencak ki koloma, orang saya fikir mana mencak sakit ki titi kau cakap, dan orang mencak program kita lah cakap, mencak titi malam cakap, koloma, orang saya fikir mana mencak sakit spay musik kau cakap.

Exka FM 107 inxenye nehara ke mse samse bethe ncina ke chamsa yequma ncuma emsawula kagqoma iqhamukela chamsa ke phiri chamsa ke ah endiyarta kamonita ke chimo ke mse tedi ke ngoxe qora mse qala gqoma mse qhuma ke qala chama chuma ke mse burha qatsha yasi ke emsawula ke awuqala mse samse bethe ncina ke spe music chamsa ke khuluma ngomse bethe ncina mse sake wola ke agqoma iqhamukela chamsa ke mse burha qatsha ngikusena mse ntwe ngawa qala chama ke ke mse tedi awuqaka usena mse ntwe ke chama awa Engu kaya pasi kami tak senang hati kuah cikgu hekang Mca Aksa kala tu amsa unci Mca kaka kala tu amsa cikgu he Kang amsa pelanya kuah kuah O cikgu kang amsa ke bakhani kuah ngawa cikgu O kuliti maka wisi kan emci Ngawak kawa ya kuliti maka wisi kan bakhani ngawak kawa Kuliti maka wisi ke He amsa ke Ia ngawa Ma kuliti maka wakanya Mca mani cua sana ka wisi kana O mca mani cua gulit kan ngawa ka wisi kana Dawa sing hai kaki pelanya sana eh Ma Kadasi makuliti, kaya pasi alungsa, kau isi sekarang. Kadasi makuliti, kaya pasi alungsa, kamu tua, kau isi sekarang. Pasang lagi kau isi sekarang, kau isi sekarang, kau isi sekarang, kau isi sekarang, kau isi sekarang, planis ng kwa o kawisi si kiyem sa no daka ma mtsin nga ma kapasi kaya kuna ng o mtsin nga ma mtsa pasi mtsa kuna kama kawisi na o planya e he pasi mtsa gama wa mtsi plani kawa planya em sa kam da planya em sa sing ni te ki kau si si ka em sa gulit ka kau si si ka e kang em sa kam da kau si ka na plani sana asing wagi ko na ta along sa ka asing wagi ko na ta agulit ka si asing wagi ko na ta ko na ka asing na ka ta ki ko e ma ki ka kam ko e ma ki ujala e ta ko na ka adu ta along sa ram sa sing te ki ka to asing na ki ko na ka ka na kamu si si adu idu ngwa chi ka ka dang ngwa ngwa ka du idu kong si dang ngwa ngwa du idu pang si dang ngwa ta mar a plani sing wisi sa e ka ya kam a plani sing wisi sa ki a ngwa ya a ngwa da afristan ka wisi si ki ano da kang oda sang hiki ka wisi ki atu taka e ya ko tua e resta ka taka wisi si kana ka krisi at sinzi ka krisi tua ngana kwa tiki asing kwa ka ta pasi ako na sing ka wisi kana pasi ako na ngai ka wisi kana pasi ako na lungsa ka wisi kana pasi a ngai ka ki tiki matu maom chi tiki mono da kami kwa maom chi tiki matu kami kwa maom chi tiki matu kami kwa matunga kuna ngai Makoto ka, cike matu, makoto cike magang hotu, kaki kaki komik ingu. Nampak sahaja kaki kak, ham sahaja nampak pasim sing hai kaki, nampak planis ngah eh, ham sahaja tung kama wani kuah, planis ham sahaja tung kulit kama wani kuah, planis ham sahaja tung kama wani kuah. Kaya aku lagi planis kaya ngan tak kaki krisi of aku, tuh kaki sing aku. Sinai ke krisi of aku sinai ke tema jalan aku sinai ke tema kang pasi angu aku sinai ke tema kang pasi akam wan ka kain lagi ka eh aku sinai ke kuna oke alung saya kaya firstan ke alung saya kaya sinai ke kuna aplanu si pasi akam ka sinai ke ka eh ma aning kau haka da ka eh mana apa ngaka da ka eh mana tengaka da ka eh mana gulit ka kau sisi kana hei kaki kan musimat kau hakulit kaki kama tu iresta kacatski kan musim kau aku lihat ke kaima tu ngua cikai sengai kan musim kau aku lihat ke kaima tu pangkat kat cikai mufirstan wan kau sih kana asnga kona kan ing tak mufirstan lagi kona tak kona kang agama kana kona kang agulit kaga tak kona kasing naya ka dalam sesaki kau sih kana dalam sesaki ke atau agia plani kan kamu sih atau tak a ngawi muka kuati cikai eh ke kamu atau tak ngawat tu cu Jika eh hekang tua jala atau tang hotu tu, ka eh hek tua tua van plani kula a ya ya seng ya kau sih ki pasi aw jala plani kula ya eh angko halong sa ya firstan ki kau sih ki eh pasi ka pangang imau kati kau sih ki pasi ka kang imau kati kau sih ki pasi ka long sa imau kati kau sih kana kang pasi seng ya ki kuna guna long sa kaka ngai ki ka eh kala atu oke kala angko tu awa eres tak kaka cikang Kona ka asing kaki cie matu e, tak cie matu pangai, tak cie manungka, tak cie makam e. Wan aplanu si siawa, ah, ris eres tak kat cie ang hotu. Nai kaya kaya kona ang hotu ka, awan nak tusi. Kaya kona gulit kaka, awan nak tusi. Tak kaya aktuali kaka, itu nak kaya ang, aktuali nak ah, kaktuwa cie kang, ah, awan nak, awak kaktuwa cie kang. Awan kotoa, kaktuwa cie kang awa pangga, dir aplanu cie asing kuaka. Tekan aktuwa siya, apa siya ngai, Ya eres tak kaki cik yang ngawat tua, eres tak kaki cik hati satu, eres tak kaki cik yang anu dah ha, kau nak kangka wat cik yang semua, waku eh cik yang jala, waku eh cik yang tua, ikan kemsi kangat kamu, ikan kemsi kangat gulit ka,
emsathithi makabhum xamqa kasamsafita encane kake icamtsha he wazama ukacamtsha ke lendlela ngiqala cumcuma yetithi makaqoqa qwa tsaseneke ifiri icamtsha ke drin fiarta kamonita ke chimbo edam tsamsafita ta kaunqamtsha buramke cana tsuculuke wola ke khothi icamtsha tsamsa boriko ya fefiri atewa ke wola icamtsha ke sizir ke qoma ngikela zamo umsafita encane mtsasa

0: te yo kai tsika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ha tsunzu oka mo di kwana ko sikin an an kwe ki kana kwa ya khona ho ta manya mo ha ke ya ta ho hisa na ko ha ha ditita ta ko ka kwa ke ha afrika ko te nto te te ka ya ko na ko nna nna mo ko te ka ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tsun a e tsha ave tse ka ho di kya ki na ka nto te do ko te te ko nna mo ko ta ko kae ko kae ko ko di ko mo a Nak yang musuh cek ambang ni gitu he. Untuk tekak tak kaya ku aku ngam ku dekuan. Tahu kadang ngam ku kuan anak kadang cek aku kuan tak kalau tinggal sekin. Es abis ya ku eh. Nak ku tuju kau di tempat anak ku tuju makan. Doveha musuh ku eh ku eh ku dia tentang kadang yang ku am. Cakum kadang hingga cakum yang hingga no. Aku nak sih kah agak agak itu. Kamu ku pendeh 3 6 2 7 2 SMS anti zeno tetalah untuk telasika. Nasib susu paruh he Faye Franji.
1: Excalibur.

mangaka pole baba mpelinqane nini wamandla onke baba ithini ingane zakho ithanda zonke baba usuku nosuku linenkinga zalo sikhala zome baba siyanxusa amanxeba.